0: panjang ulah mai we we ra. Ara kokorot tu dari malah. Cecet lah marka perwala.
1: Drive with Abby and Tyrone on Triple J.